Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam di program Fas Tracklist.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: Oh ya, Maca Cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
2: Marah mulu si Ojan.
1: Emang kapan itu, Jan? Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Jan, FVIP itu apaan sih, Jan?
1: Full loss UI pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FVIP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FVIP.
1: Ya elah, FVIP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
3: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS.

Yo yo yo yo sahabat Fas, back again with me Ojan. Well, sekarang namanya bukan Ojan tapi di sekarang namanya adalah Ozan Putra, sahabat Fas. Hi, this is me Ozan Putra yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 5 nanti di SOS Sound on Sosmed, jadi viral, jadi obrolan seru sahabat Fas. Well, gimana kabarnya kamu hari ini? Dan jujur nih ya sahabat Fas ya, kalau boleh jujur dulu nih soal kabar-kabaran hari ini ya sahabat Fas, karena cuaca di luar cukup kurang bersahabat ya sahabat Fas. Melewati beberapa titik di Samarinda ini dengan keadaan bisa dibilang kalau misalnya kondisi rambut adalah lepek, alias panas tapi tiba-tiba dingin, dan tiba-tiba hujan tapi hujannya tiba-tiba panas lagi sahabat Fas. Gitu aja terus sampai selesai ya, kayak tadi nih sahabat Fas, dari daerah Romo Ojan sampai ke sini kering, masuk ke daerah WS tiba-tiba basah. Nah, turun gunung melewati habis masjid ya sahabat Fas, masjid putih yang ada di atas jalan AWS itu, turun melewati masjid Cheng Ho itu langsung kering. Kayak kenapa bisa begini sahabat Fas ya, bingung deh Ojan. Well sahabat Fas ya, semoga nih dengan keadaan cuaca seperti ini kamu dalam keadaan yang lagi baik-baik aja ya sahabat Fas ya, bukan dalam keadaan yang sakit ataupun dalam keadaan yang jangan aku kurang enak badan nih jujur. Karena cuaca seperti ini ya sahabat Fas, yang ada tuh jadi kondisi badan kita naik turun gitu loh sahabat Fas, karena kan gak nentu ya dari situasi cuaca sendiri ya sahabat Fas. Well, semoga kita bisa menjaga kesehatan ya sahabat Fas ya, tetap dijaga pola makannya, untuk dijaga juga kestabilan tubuhnya ya sahabat Fas ya, jasmani maupun juga rohaninya sahabat Fas ya. Anyways, di SOS kali ini spesial di hari Selasa, I want talking about friendship. Nah, tapi kalau misalnya soal pertemanan nih sahabat Fas, kamu tuh familiar gak sih kayak kata-kata gini, ah pertemananku kan sekarang sudah pertemanan dewasa. Nah, hari ini Ojan bakal ngebahas putar pertemanan dewasa sahabat Fas, kayak gimana sih sebenarnya bentuk pertemanan dewasa itu, ataupun kayak gak ada jam pertemanan tuh, ya udah sebatas berteman aja, gak ada berteman dewasa, berteman muda, berteman kecil tuh gak ada, semuanya berteman ya berteman aja gitu Jan. Kita bakal kupas tuntas, gak kupas tuntas juga ya sahabat Fas ya, kita bakal ngomongin itu dari jam 3 ini sampai jam 5 nanti. Dan bagi sahabat Fas juga yang mau gabungan sama Ojan Putra bisa juga gabungan melalui WhatsApp di 0811-499-00994, ataupun juga bisa gabungan melalui Instagram di @fasfmsamarinda dan juga di TikTok di @fasfm. Especially kalau di TikTok, Ojan sambil bakal live streaming juga nih sahabat Fas ya, dan live streamingnya sekarang sudah nyala sahabat Fas, jadi bagi sahabat Fas yang mau request live request ataupun juga pengen langsung gabungan melalui fitur live chat yang ada di TikTok, bisa banget sahabat Fas ya. Kalau gitu ingin tunggu merapat sampai di jam 5 nanti, so jangan kemana-mana, tetap di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda di SOS Sound on Sosmed, jadi vlog, jadi obrolan seru cuma di Fas FM with Ozan Putra.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Fast. Balik lagi di sini bersama dengan Ozan Putra di SOS Sano Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM, sahabat Fast. Anyways, kalau ngomongin seputar pertemanan dewasa nih, sahabat Fast, banyak banget soalnya Ozan dengerin kayak di sosial media tuh, inilah bentuk pertemanan dewasa itu, inilah bentuk pertemanan dewasa itu. Sampai akhirnya Ozan akan mencari tahu apa sih sebenarnya maksud dari pertemanan dewasa itu, sahabat Fast. Nah, setelah Ozan mengumpulkan dari berbagai macam jenis konten ya, yang dapat Ozan simpulkan bahwa pertemanan dewasa itu adalah pertemanan yang cukup mementingkan pekerjaan yang terlebih dahulu baru urusan pertemanannya, sahabat Fast. I would like to call it as a low maintenance relationship daripada dikategorikan sebagai orang yang jarang ketemuan, kayak gitu, sahabat Fast. Paham maksudnya, daripada kamu nih yang berusaha untuk ini itu, tapi ketika kita melihat nih ya, ketika kita melihat pertemanan itu, ya udah sebatas kayak udah kumpul biasa aja, nanti abis dari itu bakal kumpul lagi entah kapan, kayak gitu, sahabat Fast. Ataupun tidak ada yang namanya iri-irian, tidak pun adanya yang namanya kenapa sih kamu tuh jauh banget sama aku jadinya gitu, ataupun kayak aduh kita jarang banget nih untuk ketemu gitu, ataupun ya seperti hal-hal gitu loh, sahabat Fast, yang kayak biasanya kita dengarkan dari anak-anak mungkin usia SMP, SMA, even SD ya, sahabat Fast, bahkan perkuliahan pun juga masih ada yang begitu, sahabat Fast. Tapi ketika sudah masuk ke dunia pekerjaan, I mean, jarang sih yang bisa melakukan seperti itu loh. Karena ya, ibaratkan kamu kerja dari Senin sampai Jumat, yang itu sudah full day. I would like to call it, kamu bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore ataupun sampai jam 3 sore ya, sahabat Fast ya. Melelahkan, jadi untuk waktu ngumpul sama sahabat ataupun teman sendiri pun diusahakan di hari Minggu ataupun hari Sabtu, ataupun bisa dibilang hari libur deh. Ya, kayak gitu enggak, sahabat Fast? Karena Ozan juga merasakan tuh hal-hal seperti itu, yang ketika ngumpul karena sudah semuanya saling sibuk dengan dunia sendiri, ngumpul tuh harus janjian. Bahkan nih kalau misalnya tiba-tiba di hari itu ada yang enggak bisa datang, kita bukan yang kayak aduh kok dia begini atau dia apa gitu kan, tapi dia ya udah sekedar oh dia gak bisa datang, ya udah nggak apa-apa, kayak gitu. Well, sahabat Fast, menurut Ozan kalau sudah masuk dalam tahap seperti itu, I don't get it as orang yang tidak mengetahui soal urusan pertemanannya, tapi ini lebih aku masih ada prioritas yang jauh lebih paham lagi, jauh lebih tahu lagi tentang kebutuhan diriku, dan untuk pertemananku sendiri kayaknya cukup aja udah sampai sini gitu. Kayak apa mungkin caraku yang salah, apa mungkin caraku itu ya pasti bakal dipikirkan masing-masing deh, sahabat Fast, karena kita gak bakal pernah tahu gitu loh soal perasaan dia dan diriku gitu. Karena ya soal pertemanan sendiri pun kan luas ya, sahabat Fast ya, but ya memang sebagai kunci adalah di komunikasi ya. Cuman banyak sekali kemungkinan di komunikasi kamu pun juga gak bisa searah, sahabat Fast. Atau mungkin masanya kamu dengan dia sudah lepas kah? Atau gimana? We never know.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS Sound of Sosmed.

Yo sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan di SOS Sound on Sosmed. Kojan Ozan Putra ya. Masih agak transisi nih sahabat Fast ya, meninggalkan alter ego lama ke alter ego baru. Alter ego sih juga gimana ya Jan ya. Tapi nih sahabat Fast ya, enggak usah bahas alter ego dulu deh kita hari ini. Hari ini Ojan bakal bahas nih soal pertemanan dewasa yang tadi Ojan sudah sebutin. Kayak pertemanan dewasa itu adalah pertemanan yang sekarang udah mulai fokus dengan dunia kesibukannya masing-masing, pekerjaannya, urusan keluarga, maybe gitu sahabat Fast, ataupun urusan yang bisa dibilang relate dengan kehidupan-kehidupan orang yang sudah berkepala dua dan sudah ada pekerjaan tetapnya sahabat Fast ya. I know this kind of thing yang struggling banget untuk bisa standby di depan HP pun agak gimana ya sahabat Fast ya. Meskipun ada orang-orang bilang kayak tetap bisa kok jangan asal ada effortnya gitu. Tapi ada juga nih beberapa orang yang sahabat Fast perlu tahu juga nih ya, yang mereka itu jujur untuk ngebahas soal pertemanan. Mereka bilang ya kita dekat kok, dekat, tapi ketika ditanya soal satu sama lain bisa enggak tahu gitu sahabat Fast ya. Ya seperti itulah pertemanan dewasa. Dan biasanya nih pertemanan dewasa ini sudah cukup lama umurnya sahabat Fast, bisa kayak puluhan tahun gitu ya sahabat Fast. Dan berjalannya pun gak sebentar gitu. Ada naik turunnya, ada konflik antar teman ya sahabat Fast. Pasti banget ada hal seperti itu sahabat Fast. Dan kalau perlu tahu juga nih, mungkin kamu yang ngerasa saat ini ada pertemanan yang dewasa gitu ya sahabat Fast, mungkin kamu di fase ketika ada temanmu yang lagi gak mood, kamu tuh ada di fase boleh gak jangan dibawa dulu soal mood-moodan ini kesini gitu loh. Nah itu pun kerasa banget di Ojan sahabat Fast. Kayak gini deh, ketika kita lagi berkumpul berserta dengan teman-teman yang mungkin pada saat itu lagi bawa keluarga, bawa pasangan, calon pasangan ya sahabat Fast, tapi tiba-tiba kamunya sendiri nih yang bermasalah, yang gak mood gitu sahabat Fast. Aduh, kata Ojan kurang-kurangin hal seperti itu. Karena nih ya sahabat Fast ya, itu gak bagus banget untuk pertemanan kamu juga gitu loh. Kamu tuh bakal dikenal sebagai orang yang kok ngatur banget nih di dalam tongkrongan, kayak satu dia gak mood semua harus gak mood gitu. Kayak kenapa gitu loh. Meskipun dia bilang kayak enggak apa-apa, tapi dari raut wajah lagi runyam, urusan tuh juga kayak kok gini banget gitu sahabat Fast. And I don't like that type of person sahabat Fast. Kayak kok bisa kamu jauh-jauh atau gak usah datang dulu untuk hari ini lu, selesaikan dulu permasalahan lu baru kita ngumpul tuh gak apa-apa banget gitu lo. Bilang aja kayak sorry banget aku lagi gak bisa datang, lagi ada something atau lagi ada permasalahan, tuh gak apa-apa banget sahabat Fast. Tidaknya kamu tidak mengganggu tempat kita lagi berkumpul ini loh. Karena jujur itu agak mengganggu sahabat Fast kalau di Ojan sendiri. Bisa dibilang hal-hal seperti itu gak nyaman gitu loh. Dan apa ya, kurang-kurangnya dia sahabat Fast kalau ada yang seperti itu ya. Anyway, ini di luar jujur lagi hujan deras parah nih sahabat Fast ya. Tadi aja sempet keluar bentar gitu untuk amankan helm juga sih sebenarnya sahabat Fast. Dan ini ada request juga nih dari Ari. Dia bilang, request dong kotak pelan-pelan saja. Kalau gitu nih sahabat Fast yang lagi di jalan, Ojan harap nih ya, tolong banget untuk pelan-pelan aja bawa kendaraannya, jangan laju-laju. Karena waduh, hujan-hujan bawa laju, kata Ojan, jangan deh sahabat Fast, bahaya. Kecelakaan tuh banyak kejadian di hari hujan sahabat Fast. Oke, ingat kata Ojan.

0: mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

sahabat Fas. Masih bersama dengan Ozan di SOS Sound, sahabat, jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fas FM. Ozan Putra masih ngebahas seputar pertemanan nih, sahabat Fas, pertemanan dewasa. Sebenarnya Ozan agak kurang serak juga sih dengan penyebutan pertemanan dewasa itu. Kenapa sih sahabat Fas ada perkategorian range gitu, pertemanan dewasa gitu, apa maksudnya gitu loh, apakah pertemanan yang tidak dewasa tuh bentuknya seperti apa gitu, sahabat Fas, karena aja bingung gitu. Dan kalau memang dari jawaban dari TikTok ya, sahabat Fas ya, dan juga sosial media yang lain itu menyatakan bahwa udah kayak bahasa penelitian banget nih menyatakan bahwa kalau pertemanan tidak dewasa itu adalah pertemanan-pertemanan yang saling menggantungkan semuanya ke satu orang ataupun ke semuanya gitu, sahabat Fas. Ada yang bilang seperti itu. Tapi bagi Ozan nih ya, sahabat Fas, itu tergantung situasi dan kondisinya juga, sahabat Fas. Karena nih ada juga beberapa ya lingkup pertemanan yang emang dia bertemannya dengan cara seperti itu, dan mereka sudah sama-sama dewasa, sahabat Fas, sudah tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dan I believe ya, pertemanan mau bentuk apapun tuh ya, sahabat Fas, seiring berjalannya waktu pasti bakal dewasa kok, bakal mengerti satu sama lain, bakal memahami keinginan satu sama lain. Dan mungkin ya sampai umur 40 tahun masih kayak ya udah biarkan aja ini si C yang ngerjain, biarkan aja udah si C ini yang ngurus. Enggak mungkin sampai gitu, sahabat Fas, karena ya kamu akan hidup dengan sendiri ya, dengan keluarga barumu, dengan keluarga yang mungkin akan menampung kamu gitu ya, sahabat Fas, for a good time. Dan sampai kapanpun sahabat pun yang selama ini membersamai kamu ya, sahabat Fas ya, itu akan mendukung kamu gitu loh, sahabat Fas. Meskipun dibilang pertemanan tidak dewasa ataupun dewasa ya, sahabat Fas ya, mendukungnya bukan berarti mendukung yang tidak-tidak, sahabat Fas, mendukung yang benar gitu, kayak mendapatkan keluarga yang bagus, mendapat keluarga yang bisa dibilang ini pasti terjamin ya gitu, sahabat Fas. Bahasanya sakinah mawaddah warohmah, ada wah-wah-wahnya kayak gitu, sahabat Fas. Dan Ozan sendiri pun ngeliat juga ya, pertemanan-pertemanan seperti ini agak jarang terlihat gitu loh, sahabat Fas, yang udah gede tapi tidak dewasa. Kayak ya mungkin sebatas tidak mementingkan kepentingan orang lain, hanya mementingkan kepentingan dia sendiri ya, sahabat Fas ya, yang maunya dia-dia aja gitu. Nah, menurut Ozan itu bukan pertemanan yang dewasa sih, sahabat Fas. It means like salah satu teman yang ada di circle-mu itu maunya dia menjadi senternya gitu. Nah, I don't get what kind of people yang merasa seperti itu, sahabat Fas, yang tidak ingin teman-teman sekitarnya shine bright tapi dia sendirilah yang pengen shine bright itu. Kalau seperti itu ya, sahabat Fas ya, mungkin kamu bisa melakukan tindakan-tindakan seperti untuk menghindar, ataupun mungkin kamu menjauhi hal seperti itu. Ya gak apa-apa juga, sahabat Fas ya. Dan kamu menjadi tempat dan mencari tempat untuk kamu jauh lebih baik gitu loh, sahabat Fas ya. Karena mungkin aja di dengan kamu mengembangkan dirimu di daripada tempat-tempat seperti itu ya, sahabat Fas ya, itu akan jauh lebih baik kayak gitu ya, sahabat Fas. Jadi pertemanan dewasa sendiri pun menurut Ozan itu ya bisa dibilang ada, tapi gak ada juga, tapi gimana ya, antara ada dan tiada, I don't know. Ya kita dengerin dulu deh satu ini ya, sahabat Fas ya. Ini ada Abdul and the Capitori, Tanda-Tanda Cinta.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Well, sahabat Fas, ya masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sauna Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru, sahabat Fas, ya. Emang ngebahas seputar pertemanan ya, sahabat Fas, gak bakal ada habisnya. And kalau untuk masalah soal pertemanan dewasa nih ya, nah kenapa banyak banget orang-orang yang mengkotak-kotakan untuk berteman itu harus bisa saling mengerti, harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa ini. Dan itu benar, sahabat Fas, yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sosial media sana ya, sahabat Fas ya. Karena sering banget tahu yang orang-orang tuh hanya mementingkan dirinya sendiri dan lingkungan pertemanannya, sahabat Fas. Ketika dia lagi bad mood, ketika dia lagi jelek perasaannya gitu ya, sahabat Fas ya, orang-orang sekitarnya tuh dia kayak nggak mau tahu aja gitu loh, kayak urusan sekitarnya lagi kenapa, lagi gimana, lagi keadaan seperti apa. Tapi kalau moodnya dia jelek ya, dia bakal bawa mood jeleknya itu ke tongkrongan dia. Dia nggak mau ketinggalan gitu, sahabat Fas. Dan I'm really don't like that type of person, sahabat Fas. Kayak mengganggu siklus ngumpulnya, sahabat Fas. Kayak lingkungan ngumpulnya tuh jadi jelek gitu loh, karena perkara dia bete, kita menghibur dia juga kayak dia gak mau dihibur, dia juga gak mau diganggu. Terus kayak cuma ingin ada aja gitu loh. Kenapa gitu loh, kenapa seperti itu? Mungkin ada sahabat Fas yang seperti itu. Jujur nih, Ojan aja bingung gitu. Kenapa? Kenapa maunya ada di tempat yang kalau emang kamu lagi keadaan jelek, dibawa dan sebarkan ke orang-orang? Kata Ojan jangan gitu loh. Apalagi nih contoh kamu lagi bermasalah dengan pasanganmu gitu ya, sahabat Fas. Terus kau malah ngebawa moodnya lagi bermasalah dengan sahabatmu atau pacarmu nih atau pasanganmu gitu ya, sahabat Fas ya, ketongkronganmu. Kata Ojan sih jangan seperti itu gitu loh, karena itu bakal mengganggu segala macam siklus yang sudah dibentuk gitu loh. Yang tadi Ojan bilang, sahabat Fas, kayak kumpul di awal nih, hahaha, tiba-tiba kau masuk gitu ya, terus kayak hey gimana nih kabarnya, bla bla bla bla, baik. Loh, kenapa aku gitu? Males nih. Hah? Kayak itu kan jadi kesannya aneh ya, sahabat Fas ya gitu. Kenapa sih kayak, tolong kalau emang lagi masalah diselesaikan dulu sendiri, jangan dibawa. Ini penting banget deh, sahabat Fas ya, untuk jadi party pooper yang jatuhnya malah ngebuat tongkrongan tuh gak asik, sahabat Fas, gara-gara kelakuan kamu gitu loh. Jadi tolong banget nih, mungkin ada sekitar kamu ataupun oknum sekitar kamu ya, sahabat Fas, yang sebenarnya bisa aja nih berkelakuan seperti itu. Tegurlah dia, sadarkanlah dia, kayak janganlah seperti itu, karena itu gak bagus, sahabat Fas ya. Apalagi nih kayak kita lagi, let's say kalau misalnya berkuliah gitu ya, sahabat Fas ya, nih ngomongin soal pertemanan dewasa gitu, lagi berkuliah dan ternyata dia lagi ada masalah nih sama pacarnya tuh. Dia gak secara profesional banget malah ngebawain permasalahannya tuh ke tempat dia lagi urusan kerjaannya ataupun urusan kuliahnya gitu, sahabat Fas. Nah, I mean, kalau udah seperti itu, selesaikan sendiri. Jangan digabung-gabung, jangan berusaha untuk dijadikan satu gitu, sahabat Fas. Satu ya satu aja permasalahan, gak usah ditumpuk-tumpuk ke orang-orang lain. Jatuhnya kayak, deh, malas deh, ribet. Ya, anyways nih, sahabat Fas, sudah di jam 4 nih. Bagi sahabat Fas yang mau gabungan sama Oja, mau request lagu, bisa banget nih ya, melalui WhatsApp di 0811 1499 00994, ataupun juga di TikTok di @fasfm dan juga di Instagram di @fasfmsamarinda. Dan kali ini masih bersama dengan Ozan Putra. Dan untuk sahabat Fas sendiri yang mau request lagu melalui TikTok, bisa banget karena Ozan saat ini lagi live, dan langsung aja gabungan melalui fitur live chatnya, sahabat Fas ya. Anyway, Ozan tunggu merapat sampai di jam 5 nanti. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 99.4 FasFM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Sahabat Fas, ya masih bersama dengan Ozan Putra di SOS Sound on Social Media. Jadi Vila, jadi obrolan seru cuma di Fas FM, Sahabat Fas, ya. Masih ngomongin seputar pertemanan dewasa nih, Sahabat Fas, ya. Tapi kalau menurutnya sendiri nih, pertemanan dewasa itu dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian nih, Sahabat Fas. Contohnya kayak pertemanan yang emang dia sudah terbentuk dari lama nih, Sahabat Fas. Dia udah berteman mungkin dari sekolah gitu ya, Sahabat Fas, ya, sampai akhirnya sudah berkeluarga, even though mungkin sudah beranak cucu, ya, Sahabat Fas, bisa banget tuh seperti itu dan masih awet sampai sekarang. Ataupun mungkin ada juga pertemanan yang bisa dibilang baru terbentuk ketika di usianya sudah dewasa, Sahabat Fas. Ya, kayak dewasa-dewasa awal lah. Contohnya perkuliahan-perkuliahan gitu ya, Sahabat Fas, ya, di semester-semester ya 2, 3, 4, akhirnya tiba-tiba kebentuk nih circle-nya dan ternyata awet sampai sekarang, Sahabat Fas. Contohnya seperti itu. I'm talking about maybe like millennials or maybe like Gen Z awal yang sudah bekerja gitu ya, Sahabat Fas, atau mungkin sudah mempunyai keluarga saat ini gitu, Sahabat Fas. Hai, bagi kamu yang mungkin saat ini sedang struggling, gimana caranya untuk membagi kesibukan dirimu bersama dengan keluarga dan juga pertemananmu serta kerjaanmu saat ini, Sahabat Fas, semangat ya, karena ya itu gak bakal ada habisnya sampai kamu mengorbankan salah satunya, Sahabat Fas, either pertemanan kamu, pekerjaan kamu, atau mungkin urusan keluarga kamu yang kayak kamu harus bukan dihilangkan tapi kamu sisihkan dulu. Seperti itu, Sahabat Fas. Emang kesannya gimana ya? Kayak, aduh Jan, sibuk banget ini, temanku ngajak aku ketemuan, tapi di hari itu juga aku udah rapat deh sama si anak nih, minta banget temenin buat main ke mall. Itu silakan, Sahabat Fas, ya, balik lagi. Semua hubungan bersama dengan manusia, it's all about communication. Mau gimana pun ya, pertemanan kamu mau selama apapun atau mau sebentar apapun, ya kuncinya ada di komunikasi, Sahabat Fas, ya. Kalau kamu komunikasinya tidak dapat ditangani dengan baik, it will hurt you anymore. Bakal ngaya. Amin deh, kaya. Tapi bakal kaya yang ngerasa kamunya tersakiti gitu loh, Sahabat Fas, ya. Kok aku bisa begini ya sama orang? Kok dia bisa begitunya ya sama aku gitu? Itu ada banget, Sahabat Fas, momen-momen seperti itu kalau kamu tidak sadari ya. Dan bagi Sahabat Fas yang mungkin merasakan hal seperti itu nih baru-baru ini ataupun kayak udah lama, kapan tahu gitu ya, Sahabat Fas, thank you for survive ya. Karena ya urusan pertemanan tuh buat Ojan jauh lebih pedih dibandingkan dengan kamu kehilangan pacar yang baru kenal selama 2-3 bulan gitu, Sahabat Fas. Iya gak sih? Kalau misalnya relate, gimana ya, Sahabat Fas? Gabungan sama Ojan ya.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fast FM.
1: Oh ya, maca cius mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, sound on sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.
5: Yang kamu lagi dengerin sekarang, SOS.

ya, masih mau ngomongin seputar pertemanan dewasa nih sahabat Fasya. Jujur kalau boleh ngomong nih sahabat Fasya, di umur-umur meskipun aja masih di awal 21 tahun ya sahabat Fasya, cuman ngerasa berteman dengan orang dewasa sendiri pun lebih menyenangkan dibandingkan kita berteman di usia di bawah kita sahabat Fasya. Mungkin bagi kamu nih yang masih di 20-20 awal sahabat Fasya, 21 sampai 25 gitu ya, mungkin kamu juga merasakan hal yang sama dengan Ojan gitu sahabat Fasya, yang lebih nyaman untuk sendiri ataupun sama orang yang jauh lebih tua daripada kita dibandingkan di kita fokus dengan orang-orang yang di bawah kita gitu sahabat Fas. I don't know, maybe our emotional system is bigger apart yang membutuhkan orang dewasa sebagai penonton kita ya sahabat Fas. Dan ini yang saya rasakan juga sih sahabat Fas, makin bertambah usia berteman dengan anak kecil sendiri pun kadang nggak bisa relate gitu loh, meskipun senang ya ngeliatin kelakuan-kelakuan anak-anak yang oh dia masih memikirkan seputar kayak mainannya yang rusak ya, masih memikirkan seputar makanannya yang direbut oleh temennya gitu sahabat Fas, ataupun yang permasalahkan tempat duduk ingin didudukin tapi sudah diambil sama temennya gitu. Kita sebagai orang dewasa aja yang kayak ngerasain bisa emosi gitu sahabat Fas, tapi kita jauh lebih kayak oh ya udah gitu, mungkin dia lebih jauh lebih capek gitu. I get that kind of feeling sahabat Fas, yang lebih memahami secara individual, lebih memahami secara makhluk sosial aja sih sahabat Fas, bahwa orang-orang memiliki kelakuan dan kebiasaan berbeda-beda yang dibentuk selama hidupnya. Ada yang memang dia bisa mengerti dan keadaan sekitar, ada juga yang acuh tak acuh sahabat Fas. Dan dalam pertemanan sendiri pun banyak banget yang kejadian seperti itu. Ya dia acuh tak acuh dengan circle-nya dia, dia intinya dia aja gitu sahabat Fas, maunya kemauanku, kemauanku, kemauanmu, kemampuan.

pas untuk disuruh-suruh, bukan untuk apa gitu sahabat pas. Ah, ini pesan ya gitu untuk kamu mungkin yang saat ini masih dalam kungkungan di bawah temanmu yang mengaku-ngaku punya kekuasaan tuh sahabat fast ya, please you may go up from there, you may find a new circle or maybe you go alone with it. Itu gak apa-apa banget sahabat fast, daripada kamu sudah berusaha untuk beradaptasi tapi gak cocok aja dengan pertemanan kamu dan kamu memaksakannya sahabat fast, jangan deh ya. Dan menurut Ojan penting adaptasi itu gak cuma untuk pertemanan tapi untuk diri sendiri juga. So bagi kamu mungkin nih yang lagi sendiri gitu ya sahabat fast, adaptasi aja dulu. Kalau misalnya dulu kamu bertemannya banyak banget, tapi ya namanya juga usia sahabat fast, makin kecil pertemanan terasa jauh lebih nikmat loh di usia dewasa ini, entah kenapa.